0: Nda pato kiliwa.
1: Umar alaji ama marajin ba zuban na balorici.
0: Ngila ushe kin shiru Umar alaji ama.
1: Kare fa nike ga ngana dokta kaya ne ko ina gwani.
0: Nam.
1: Para transu aidi.
0: Yo yo.
1: Para transu kan mara leje kala ta tire di. Ya mi nakiri tala ta. Kanji mari bau. Uyo ta kanji mari jero wono ma kuro salaman. Dokta ya sabiri Susana Harin. Ngilan zuri chata rega gamandu. Tinkaba piki ke jari. Tu fiulan chati keleri no holo no ma. Tika amdu si chati chati si chati abuja tulu yaro. Kora jinsapo yaro girdun gillaro suria. Tu pindi pindi lan tu so chati no holo no ma. Kwa ba sabiri ndumai kwa tunma sewa banja suma je suma kotona. Yo sabiri girdun ma. Kira abuja jino no kakalo. Yo kira udu se jam milen da uo na jirari. Nigeria na am milen yerin da uo. Tara kamwa tara kia kumuza tari alindawo. Tira mai kurungwaja kur minima watu kia minimo di mjao tira magwajin. Kuru te awari kutu nukwali. Polis ku. Nigeria la rasu nela tu nanshu nukwajimba. Soja rasu tu yari ni kwajimba. Ndala rakele wune. Yo amari se malar rimaru kuru nileba baratumawo. Se hiri mangu awari ya sondanya awu ayimagi. Kwa sotri kuru kutena. Ya kuma kenda ar soja ar tuyar uu gwajin. Polis ar gana jay tuyar ya kya kare sale za gole na ulo numa. Kira ar jiri yoro zari tibam. Wallahi pato pato lang kamji za za sa temba asa. Yo awal say. Uwal tim sabzi di girma ngwa kuru kwa nunye fay. Kin tawu da jay isin siyama abdil nyo soria. Rang nam kuna ra tipko sa yi sara yi mbaw. Tu uu ala tuse yore na se yoro zali rayin. Saari ay kuna ar samazo yi bi se yesi. Yo awari kelai diri. Huruf pindah kuala ni lera dunia pun. Masih mama sih kiraja dunia ini sebalas. Dia pura pindah we. Aizin ku ayofan dulu kunci. Kuma nanti aku tapi di gerinya nanti. We najera di isi bawah. Yo sekarang aku surain. Kuma kita jera rasan anda tapi di kuran darali ono.
0: Ari.
1: Tapi di gerinya aku kudu kudu tangguh teh mana mana. Dan tangguh teh orang jero. Jadi dia putus selain ni operasi jero dana. Kita ini kuat kendaraan. Lariga yang lezat am tahu tu, soalnya siapa pelajar anda tu na, price pada ayam yang mana bahagian? Siapa kau nala? Kita ambil cerita kita nala tu ya. Waktu itu siapa putus selain, senda cokoi kuna ayam dia ambil kuda kering suri najirah. Wajar dia kau naik pelajar video. Jadi siapa nala calada panagin? Siapa nazi? Kau orang kenda dollar seloro, kau dollar lagi tinggal orang sama tu kuah seloro. Najeriya rafu utuma la daba ada tara najeriya ri tatanyo ala rongilla ro wotu yo ala koreo ala chima mo mandiu ala chima kurulo ro mandiu ala ro wallahi ngala wotu taman mai kunguna sarara ri soja sararu wallahi ngin kai najeriya la ira lan kai mai yai kuna ar sarana ro ja wallahi taala anzu ko hala sate ar mara kuma alai mana alai salatu wassalam ya ra jin da zai dan gilar mura yo ala ro wotu yo
0: wala atir mala anjo hen gele era rosar ala wolde ngala deda yuro alan boturo da jituma idin nasu mo karwelan bayanna num da current naro baraskaram de baraskaram do kutunum gulle alo assalamu alaikum
2: alaikum salam basan kan
0: da fato gulewa
2: yo sale
0: alhamdulillah numa najin
2: bra amur ga amana najin
0: kimeri ngala uje ngala uje kinjoro Nam.
2: Ini pura buang kimeri hari bahasan kan mende kuah itu hot cundi. Masih dia cundi.
0: Masya Allah.
2: Dah mende budin serara ane lah hawara ane bohol hari solan tu ala iman sayu skrima skriman kuman dia kam bela faliman je serimba.
0: Yo bela faliman je serimba ni ambau tu na.
2: Wajah bianti ganas malicia tu war masulimba bahasan.
0: Yo, Ivy, so, Rodongero, Lono.
2: abinzu maru ne

0: aswa kazi duen zuri foba sandia zamzina allan sulhuwa mataro kruntu rajina ptunda ya sayo surofras kamshima adela nende drasa kotaro masha Allah adishima auduni surofras kamshima adela maududun itagat kiyanma tumangana kruntu ndesu itamtamza wazen kuradima bayana kamila sondeno ngila masha Allah faskamshima adi kishana yai malti janyilan badin futuwe irun zuri foba adi daraja kama for chisadi da fallono kininganza ngawe da radal dunya
1: to assalamu alaikum warahmatullah buruman kama da bulari chi kuma forisa din da nama suro nigeria kameruna bulala su asaman awunu ata da buron kama da sandin gusoro awure fatu abuzuna shilan sai soka shara misalo diala lum kasula dioso lenin barela dioso sanyala lenim dioso loktidin kamwarun guro arede a sadin bakurin amman ziri ko bari isna de suku kamwari isa klan
0: yo aiso de sadin
1: ngu suru paton na

0: Mohammed Dongoro bypass e Chitubiri ni. She andiro bayenda se nari Chitubiri ni uduma la dingana kazi imbeji. Kawuru sandiro aduti indo aduti ya nado sandu nado tikimba ono. Daji she mana zidi gana kurentu imbeji dia. Alo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, duma na jini?
1: Ngala Umar Aziz Ngora Gambore wa shirika la kwa leo
0: tarafu. Ngala ushaka nshoro.
1: Awe anga wati kibili ni kama yana nkonje dangana.
0: Naam.
1: Shine mo mwini mea shina kado ne kama shibana do ne sil au lon sil maruma ale. Kisa lan kama ala gana zongo di ama shina do ne kama kamla wano ma. Nyoro tu lon no siya kutu kibili ni lari. Kutu do ne au nyoro kamla no siya awro hangal genam. Awda kumandro katipo kuna za kulim kanam dindro. Salan awala dia wana kamla silari. Bulan waktu itu kan awak cerita lawan nasional itu kan miring.
0: Yo lari.
1: Kalau nama mana aku, ya wah lari dia. Jawa sama kalau wajib bawa. So awak jangan tu nak cari ni. Kemarin dia berjauh ya ada mah. Kemarin sahaja nak kelgaman kan. Cuma naik awal lawan orang ramai nak cari siapa pun. Dia jadi awak jadi gay. Awak kucingnya tu. So dia nak lawan nasional mah lari. Firmusa nak cari siapa lari kita cari bawa orang lawan. Ya sekitar kemarin jangan lawan misal bikin kemarin. Ngo kamara kaulanga wa kamla robla agen. Ya naro ne taji e kamla suna taji sidino. So, panamuna moto nza zahana kumjil. Kumjia ayye e kazi ino moto mango petradezo uzuna ale. Ayye e nyero tola kuche. Kwenye azo chika wanja. Londra ane nyero ikini wajia oro kuna nera duya kenyero. Nini kata nema. Kasi nama gwenda salima nyero tauriki nze. Ade ade ino wana kada robla agen. Kila na kurula ba londo mazo wana kurula kamara wajia. Son, nera duya kibia zende. Setri li nanda wa wajia setri warnemi. Wajah itu ternyata lisa itu, buruh itu naira yang tulis itu orang mah lisa u kamu arjun deh, naira dua juara, pun naira dua kali naira lisa, wajah lisa u ada dah dunia ruun u dah, naira dua tu na ulan aja tu, ya kamu ada ada bana bana tu dek kamu ada amakat dana caca je lah, solar bah kelam bayar wal duna, kau kaya kerja itu kalau tu solar, kau solar bah amma tu, solar dah dunia itu na caca je man, jadi yang gua cikul orang bana jadi ada tu na ulan jero gulu sampai yang kota sana mangkara kambing. Yeye jiji ada idai shingo kuna zara, ada machiga au maigi au gamnati gani? Yeye na njia gamnati ni nchi jiji ada irinchia, anishita la auto ada kazi na kama na kuna kafun serinari. Aasurunguru ni nchi na kazi ni nchi, so kwenye nchi galazu ni sida, aika zina mo niro zari yen, zari yeye andero waje asun aungeli, au kumtala aungeli andero yemi. Sidi ya waje asun kam galata inse kila menda zita suru, au waje asun kuna la kazi, au kumtala daja hisa tumbi.
0: Galata idai yuro askri
1: na.
0: Amin. Tidak yang nyuruh asgrena waktu unde baboro. Cepat. Nara mikron tindih soalan dari dajiran peraskram dia cem-cem peraskram double double situ buli nero kasih. Susu sama ini cile. Wabanat anda nero peraskram dah dapat kenal tanah sokusat unde. Surabaya zirin ada nana syarikat gomla cerin awak kadam beji. Nada bayi tumbal naik salim beji guru ajar ema microfinance guru ajar ema bankom industri boy beji. Nye daji random nye cara mum sendi alen bayan maambulimin. Daji nye samar wala ma kau rinyo adu zain guru ajar ema deraja ganagana sendi rokau daimin adu zarat pals andiru bayan suasin nak guru kerentuman deso ibu dah andiru bayan dasar nara misal so andiru sana nana syarikat bana au adika ya samun gare tirina kuru kumaru chitibuli mikara shirin fayda tayin so sandero bayan so asarina daji allan dare daji nam faraskaram dero kashe injina doin ko nyi hapsu ukulayna dero faraskaram da doin ge tagar kukunaro wanan dia sai waktu fuya.